0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Ya, sepeda informasi ya sebenarnya di pagi hari ini ada Lalu Lintas Indonesia. Bagi sebagian orang ya, biasanya jalan-jalan hanya sekedar menikmati indahnya kota yang dituju. Namun ternyata banyak juga yang mengutamakan buah ya, buah tangan dalam perjalanan yang tersebut. Biasanya buah ini tentu tangan juga disebut dengan oleh-oleh. Ada oleh-oleh makanan ya, khas Indonesia favorit wisatawan. Indonesia ini di mata dunia ya, ini sudah dikenal akan keagamaan budaya daerahnya. Ini ada piyek susu ya, itu dari Bali. Ada suka dengan cita rasa manis dengan legit, ada bisa coba ya piyek susu ini dari Bali. Oleh-oleh khas Bali ini adalah salah satu yang paling terkenal di Bali. Selain kacang aslinya, rasa originalnya juga manis, gurih, sedikit legit dan juga legit. Yang berikut ada empek-empek ya, empek-empek ini dari Palembang. Beralih juga dari makanan manis ya, empek-empek ini adalah oleh-oleh makanan khas daerah Indonesia yang paling terkenal tidak hanya di tanah air, tapi juga di luar negeri. Rasanya juga asin ya, gurih, kenyal dan juga garing di luar jika digoreng. Yang berikut ada ampalang ya, atau Kalimantan. Ampalang ini dari Kalimantan. Pernah dengan makanan ini ya, ampalang ini adalah oleh-oleh berupa kerupuk ya, yang terbuat dari ikan pipi. Biasanya juga gurih khas ikan dan juga renyah. Kerupuk ini sangat cocok ya, disajikan dengan nasi atau sambal dan juga menjadi favorit sanak saudara dan juga teman-teman. Yang berikut ada tahu susu Lembang ya, itu dari Bandung ya. Jika Anda pernah main ke Bandung ya, khususnya daerah Lembang ya, Anda akan sering menyumpai oleh-oleh tahu susu Lembang. Walau ini dari daerah Lembang ya, tapi jenis tahu ini bisa dijumpai juga di banyak rest area menuju kota Bandung. Yang terakhir ada berikut ya, ada kopi Toraja, itu dari Sulawesi ya. Kopi Indonesia ini sudah terpandang ini hingga di mancanegara. Salah satu kopi ini premodern ini banyak masyarakat adalah kopi Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang menjanjikan oleh-oleh ya, premodern ini adalah jenis acara Arabica ya, yang bisa punya tingkat asam yang rendah, tidak bikin mual dan juga cita rasa yang dominan. Yang terakhir ya, ada kue lontar Papua. Mirip dengan pie susu Bali ya, kue lontar ini adalah jenis kue pie susu juga, bedanya juga terlihat dari ukurannya, di mana kue lontar ini lebih besar ya, padat, berisi dan juga lumer. Rasanya juga manis ya, lembut atau krim dan juga kandungan banyak susu ini di dalamnya. Selain itu juga pembuatannya juga menggunakan lontar sebagai wadah. Sebab informasi ya, bersama daya di pagi hari ini.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79.

0: abad Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Ya, sebenarnya pemalsu ya, pertanyaan sahabat budaya di siang, di pagi hari ini ya, ada kekayaan budaya menjadikan Indonesia juga memiliki kuliner yang beragam. Meski juga terkadang ya dibuat dari bahan serupa, makanan khas daerah ya Indonesia memiliki cita rasa yang berbeda. Dan ada daftar makanan khas daerah Indonesia ya, ada pempek ya. Pempek ini yang pertama adalah pempek tentuk sebagai besar warga Indonesia tahu makanan asal Palembang ini, Sumatera Selatan ini. Pempek ini berbahan ya sagu dan juga ikan, bisa ikan tenggiri maupun gabus. Penyajiannya adalah dengan kuah gula merah, asam, bawang putih dan juga cabai rawit. Jenis pempek ini antara lain lenjer ya, kapal selam, adaan dan juga lengan. Yang berikutnya sahabat budaya ada rendang ya. Rendang ini pasti sahabat budaya tahu ya. Ini hidangan daging sapi yang dimasak belahan dengan rempah dan santan dengan api kecil ini dan juga dimasak berjam-jam. Uniknya juga rendang ya dapat bertahan hingga berminggu-minggu tanpa bahan pengawet. Makanan khas daerah Indonesia ini telah diakui ya UNESCO ini sebagai warisan budaya Indonesia. Hidangan ini berasal dari Payangkumbung ya, Sumatera Barat. Oleh karena itu juga ke daerah ini dijuluki kota rendang. Yang berikutnya sebab daya ada kuah plek ini makanan khas daerah Aceh, terutama kawasan pesisir timur. Makanan ini juga mirip gulai ya, dengan bahan dasar plek ya, atau sisi kelapa yang minyaknya sudah diperas ya. Tambahkan juga dengan sayuran, ampas kelapa ini lalu dikeringkan dan juga digunakan sebagai bumbu kuah. Yang berikut ada tempoyang ya. Tempoyang ini adalah makanan khas Lampung ya dengan bahan dasar durian. Durian ini yang dipilih adalah durian tua. Kemudian juga dilakukan ya fermentasi ini. Tempoyang ini biasanya dibuat sambal dan juga campuran masakan. Yang berikutnya sebenarnya ada juga mie gompak ya. Mie gompak ini khas Sumatera Utara. Ini merupakan makanan dari suku Batak Toba. Ukuran mie ini yang berasal besar ya, atau membuat mie gopang ini mirip spaghetti asal Italia. Bahan utamanya juga itu ada mie dengan juga kuah rempah ya, terutama merica, biasanya disajikan dengan telur, tempe goreng, ubi goreng, atau pisang goreng. Gompak ini bisa diracik ya, langsung dipiring menggunakan tangan sesuai dengan arti kata gompak. Gomak ya dalam bahasa tempat ini yaitu diambil dengan tangan. Namun ini proses pembuatan mie gomang ini sudah lebih ikhtinginesi ya dengan menggunakan sarung tangan. Yang terakhir ya sebenarnya ada otak-otak ya. Otak-otak ini merupakan makanan khas daerah Kepulauan Riau yang terbuat dari bahan dasar mirip pempek ya, yaitu tepung sagu dan juga ikan. Namun ya sebab daya otak-otak ini dimasak dengan cara dibungkus daun pisang lalu dipanggang ya. Otak-otak ini disajikan dengan cocolan bumbu kacang pedas. Ya seperti itu sekilas informasi ya sebab daya di pagi hari ini.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari kembali menemani sahabat budaya dong semua di edisi pagi jelang siang hari ini. Bersama saya Lita, untuk kamu semua sahabat dengar, sahabat budaya dimana saja dong berada. Jelang Hari Bakti Radio ke-81 11 September 2026. Ada banyak kenangan yang tercipta dalam perjalanan panjang seorang angkasawan, angkasawati yang berjuang untuk terus menyuarakan suara bagi masyarakat yang mencintai republik ini, mencintai tanah ini, dan tentunya memberikan yang terbaik untuk semua pendengar. Sahabat budaya di mana saja dong berada, pagi hari ini saya tidak sendiri, ada angkasawan terbaik ya, bercerita tentang kenangan siaran, pengalaman, dan juga ada banyak cerita di balik corong RRI Manokwari. Siapakah dia? Langsung saja saya perkenalkan untuk sahabat budaya dong semua di rumah dalam obrolan spesial jelang Hari Bakti Radio ke-81 dengan tema cerita di balik siaran, pengalaman, dan kenangan bersama RRI Manokwari. Ada Mama Carolina Kubiari atau yang biasa disebut dengan panggilan akrab Mama Kori. Beliau adalah kepala seksi program 4 pertama pada tahun 2011 tanggal 10 Juni tentunya ya, ketika program 4 mulai di launching di RRI Manokwari. Namun ada banyak kisah di balik siaran yang beliau jalani, kemudian ada banyak pengalaman bagaimana berjuang untuk program 4 hadir memberikan siaran dan budaya di RRI Manokwari, dan ada banyak kenangan berjalan bersama Pro4 dan juga RRI Manokwari. Pasti sahabat budaya dong penasaran, dan kalau pendengar setia RRI Manokwari, masyarakat Manokwari sudah tidak lazim mendengarkan suara yang satu ini karena beliau merupakan juga mantan penyiar RRI Manokwari. Sahabat budaya, kita apa dulu, ada mama tersayang yang sudah bergabung bersama kita semua. Shalom, selamat siang Mama Kori.
1: Shalom, selamat siang
0: Mama Kori, apa kabar ini?
1: Baik, sehat.
0: Aduh, luar biasa, senyum itu masih manis seperti yang dulu.
1: Masih tetap
0: wawi, ya. Aureto. Baik, Mama Kori, ini jelang Hari Bakti Radio. Mama Kori merupakan pensiunan RRI, tapi jiwa angkasawan itu masih tetap ada dan melekat di hati seorang angkasawan, Mama Kori tentunya. Kalau tadi sempat saya sonding ke pendengar bahwa program 4 itu hadir di RRI Manokwari pada tanggal, saya ingat betul, pada tanggal 10 Juni 2011. Ya. Waktu itu saya di Wasyor, ya. Saya di Wasyor, kemudian Mama Kori telepon, Lita, Pro4 hari ini di launching dan Lita balik bergabung dengan Mama untuk kita bangun Pro4. Wow. Aduh, kalau saya ingat itu, hati ini kayak macam rasa sedih gitu. Aduh, itu kenangan yang luar biasa sekali. Iya. Dan ada banyak cerita nih Mama Kori. Mungkin Mama Kori bisa cerita kembali bagaimana kenangan yang Mama Kori jalani semasa mulai bekerja di RRI Manokwari sampai melangkah pada launchingnya program 4 RRI Manokwari, bahkan sampai Mama Kori pensiun di RRI Manokwari. Silakan Mama, mungkin Mama cerita flashback kita kembali nih ke kenangan masa lalu. Silakan Mama Kori.
1: Baik, terima kasih dan selamat siang untuk semua pendengar di mana saja berada. Hari ini saya

0: Kembali lagi untuk on di era
1: On air ya. Iya betul.
0: Dalam rangka Hari Bakti Radio. Dan saya pertama mengucapkan dulu selamat Hari Bakti RRI ke-81. Nanti besok 11 September 2026.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Dan seperti yang ditanyakan tadi, saya terima kasih sekali. Dan ini satu penghargaan di antara teman-teman banyak.
1: Mm-hmm.
0: Satu penghargaan untuk saya bahwa RRI Manokwari itu masih apa ya, masih ingat dengan kami yang yeah, para senior, walaupun satu dua hadir, mm-hmm, tapi itu ada kebanggaan tersendiri untuk kami.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian ya saya sampaikan dulu mulai bekerja di RRI Manokwari.
1: Mm-hmm.
0: Tahun 1985 saya mulai calon pegawai di RRI Manokwari.
1: Wah, itu saya baru satu tahun tuh Manokwari. Yeah. Baru umur satu tahun.
0: Yeah. Okay. Jadi dari situ kemudian ditempatkan pertama di pemberitaan.
1: Oke.
0: Okay. Kebanyakan di desk editor, jadi mm-hmm, menyeleksi berita-berita yang mau disiarkan.
1: Wow, keren ini.
0: Ya, itu memang agak berat juga.
1: Mm-hmm.
0: Kalau saya meliput ya masih bagus lah, tapi kalau sudah di desk editor itu menentukan sekali.
1: Ya, oke, okay, bagaimana berita yang dihadirkan ya, ke masyarakat, tata kalimat dan segala macam ya, yang
0: belum lagi situasi yang mm-mm, yang kurang begitu bersahabat, situasi ya, umum
1: mm-mm,
0: itu menentukan sekali. Tapi ya,
1: okay,
0: puji Tuhan saya bisa kerja dengan baik di situ sampai di tahun 1989,
1: mm-hmm,
0: bukan 1991.
1: Iya.
0: Saya dipindahkan ke siaran.
1: Okay.
0: Nah, itu belum ada program yang lain. Jadi di program satu itu kita mulai berlatih untuk jadi penyiar.
1: Melopen ya, Mama. Ya, saya ingat dulu Mama Kori kasih ingat saya melopen ya, itu namanya.
0: Setelah itu mulai dibentuklah program siaran.
1: Iya.
0: Jadi ada program 1, program 2, sempat ada program 3 tapi mm-hmm, tidak terlalu lama. Kemudian dia bergabung dengan program 1. Jadi program 1, program 2, kemudian dirancanglah program 4.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ saya juga tidak tahu yang nanti dipilih untuk jadi kepala seksi pertama.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi saya bersyukur karena kalau itu panggilan,
1: mm-hmm,
0: kita harus kerja.
1: Amin.
0: Nah, jadi di situ saya mulai bekerja tadi 11 Juni 2011.
1: 11. 10 Juli Juni 2011.
0: Juni, 10 iya, Juni 2011 mulai bekerja
1: di launching ya.
0: Nah, saya pernah juga di program 2 tapi mm-hmm, tidak terlalu lama, teman-teman yeah, lain masuk karena dipersiapkan program 4.
1: Mm-hmm.
0: Dari semua program yang saya ada di situ, kemudian di pemberitaan, menurut saya yang agak berat itu program 4.
1: Oke.
0: Okay. Nah, karena dia harus satukan budaya yang ada, jadi
1: betul,
0: kita tidak lihat dari sisi budayanya saja, tapi pendidikannya, kearifan lokalnya, yeah, bagaimana kita satukan dia dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, itu agak susah. Jadi merancang program 4 itu agak beda.
1: Betul.
0: Tapi ya kita bisa bekerja dengan baik, bisa rancang dia dengan baik, yaitu kita sampaikan lagi ke atasan-atasan seperti apa, ke Jakarta juga ini program kami seperti apa, tapi tidak banyak coret lah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi bisa diterima. Kemudian di 2013 ya, kalau saya tidak salah, saya dipercayakan untuk ke Jayapura, rancang program 4 Jayapura.
1: Program 4 Jayapura,
0: itu sudah
1: wow,
0: berjalan, tapi kita luar rancang biasa, ulang dia seperti apa. Mm-hmm.
1: Jadi desain supaya lebih kelihatan ya, menarik.
0: Ya, itu. Mm-hmm. Jadi di sana berhasil. Beberapa waktu lalu, saya juga masih sempat ikut Prompat Jayapuranya, dan cunnya itu ya seperti yang kita rancang masih berjalan.
1: Masih digunakan sampai sekarang.
0: Digunakan sampai sekarang, termasuk RRI Bovendigul ya kalau saya tidak salah.
1: Mm-mm.
0: Itu juga dipakai, okay, rancangnya seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Tapi itu dia punya rangkuman berita. Tapi ya puji Tuhan lah, kita dari RRI Manokwari bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman lainnya.
1: Iya.
0: Dan itu yang saya anggap agak berat sedikit untuk saya bekerja.
1: Okay.
0: Tapi tidak apa-apa. kita punya kerja itu sudah bagus. Dan intinya kalau kita tumbuh besar,

0: di seluruh masyarakat. Kita melihat bahwa belum terlalu, bahkan mungkin belum ada ya Mama ya, Android, kemudian media sosial, televisi, saat itu pasti TVRI saja. Dan itu memang RRI dan TVRI itu adik kakak ya Mama. Tapi masyarakat lebih cenderung mendengarkan RRI. Di kisah waktu itu Mama, bagaimana Mama melihat masyarakat sangat membutuhkan RRI ini?
1: Baik, terima kasih. Itu tadi siaran unggulan waktu itu RRI, belum ada banyak seperti sekarang yang TV swasta, radio swasta. Jadi RRI itu sama-sama dengan TVRI itu tadi dibilang adik kakak, memang RRI yang kakak, TVRI-nya yang adik. Nah itu sama-sama berjalan. Nah kita di RRI pertama itu apa yang kita sampaikan? Kalau kita punya program siaran sudah ada, apa yang kita sampaikan itu yang merupakan apa ya, informasi yang terbaik untuk masyarakat, pendengar. Nah, yang kita sampaikan itu apa? Tentang berita, informasi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Nah, itu kita sampaikan apa, apanya itu materi. Materinya itu harus materi yang apa, menarik. Untuk bisa diikuti, didengar, kemudian bisa dilaksanakan. Nah, karena apapun juga kita punya tugas di situ juga ada pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak terbatas pada yang formal, non formal. Tapi itu semua pendidikan. Jadi di budaya ada pendidikan, kemudian di program 1, program 2 semuanya ada. Sebelum program ini, seperti yang saya bilang tadi, kita sekian tahun itu harus bekerja, bekerja menyampaikan yang terbaik. Jadi pertama materi yang kita sampaikan, kemudian gaya membawakan. Jadi gaya membawakan itu tidak monoton. Kita pakai teks, tidak monoton membaca, tapi seperti menyampaikan, menerangkan. Menerangkan supaya masyarakat itu, masyarakat pendengar bisa terima dengan baik dan dia bisa tahu apa yang kita sampaikan. Jadi gaya membawakannya itu juga menentukan. Kemudian aneka informasi itu harus banyak. Harus banyak. Jadi di antar acara, mau berganti acara, itu kita sampaikan informasi yang acara sebelumnya apa, mau ke acara berikut apa. Nah itu jadi narasi menyambungnya di situ tuh harus kuat, harus tepat. Jadi di situ cara yang kita pakai untuk apa, membawa pendengar ke satu hal atau satu acara yang dia bisa ikut acara itu sampai selesai. Acara lainnya juga.
0: Jadi dia tetap di frekuensi itu.
1: Nah, dia tetap di situ. Nah, kemudian kita waktu itu di sekarang ini era
0: digital ya.
1: Jadi

Tabloid, tabloid. Itu ceritanya mama dorang bikin naskah baru, dong tulis naskah, cari informasi di koran, informasi terupdate, baru mama dorang siapkan materi, baru mama dong bawa, siarkan di studio seperti itu. Mama ini ceritanya luar biasa sekali.

0: ambil, kemudian ada kegiatan-kegiatan, kemudian dari pemberitaan ada liputan-liputan, kita ambil data
1: Materi-materi itu yang
0: materinya dari sana
1: diambil, iya.
0: untuk bagaimana kita susun dia. Jadi
1: Iya.
0: kita harus susun dia dalam bentuk naskah, mau
1: Oke.
0: produksi atau mau langsung online tidak apa-apa. Yang penting kita sudah kuasai materi
1: Iya.
0: langsung saja. Nah, jadi itu merupakan pertanggungjawaban kita untuk apa masyarakat, untuk RRI sendiri. Jadi kalau dia datang, oh saya minta data kemarin yang tentang pendidikan
1: Berita
0: misalnya.
1: ini, berita
0: Oh
1: ini
0: ada.
1: ada.
0: Kita
1: Naskah sudah ada.
0: iya.
1: Iya,
0: Jadi
1: luar
0: kita bikin
1: biasa.
0: itu berapa rangkap. Kan
1: Wow.
0: belum ada HP untuk foto atau apa ya, untuk nanti di print lagi begitu. Jadi memang satu kali berapa rangkap. Jadi kalau kita kasih ya kita hati-hati. Kalau
1: Betul.
0: datang sudah tidak ada arsip, arsipnya untuk kita saja, untuk RRI saja. Oh nanti tanya di saudara sana.
1: Oke, okay, betul.
0: Arsipnya di
1: Kan
0: sana.
1: arsip pada sana
0: Entah
1: suka
0: dia
1: si
0: mau cari,
1: naskah
0: dia mau
1: gini.
0: ketik, itu urusan dia. Yang penting penulis di naskah di situ tuh
1: Betul.
0: namanya ada.
1: Oke,
0: Nah,
1: okay. Itu
0: begitu.
1: tulis naskah hari ini, tanggal ini, penulis naskah siapa?
0: Betul, itu
1: Aduh, itu biasanya
0: cepat.
1: Mama Kori paling banyak butuh berapa lembar tulis naskah Mama Kori?
0: Kita tergantung durasi.
1: Tergantung
0: Ya,
1: durasi,
0: jadi
1: iya.
0: misalnya dia tidak ada selingan apa-apa, dia naskahnya kalau 15-20 menit ya, kita nanti tambah dia punya musik dan lain-lain, itu lari-lari ke setengah jam.
1: Wow, itu semua dihitung
0: Ya,
1: betul-betul nih,
0: dihitung
1: Mam.
0: semua. Spasinya harus hitung semua. Karena kita punya pertanggungjawaban, jadi memang harus seperti itu.
1: Betul, luar biasa sekali.
0: Jadi
1: pendengar,
0: kerjanya sungguh-sungguh memang.
1: betul betul lah. Ini kenangan yang perbandingan masa lalu dan juga zaman
0: Ya.
1: digitalisasi sekarang. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam obrolan spesial jelang Hari Bakti Radio ke-81, dan suara merdu tadi tentunya Sobat Budaya orang Manokwari sudah hafal ini. Mama Kori Kubiari, ya, seorang penyiar juga kepala seksi pertama program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Ini dari Hizkia Mama. RRI selalu di hati. Almarhum bapak saya mantan operator pemancar RRI program
0: Ya.
1: RRI Biak. Wow. RRI Jaya sebagai media pemersatu bangsa. Terima kasih Hizkia. Oke. Kita lanjut ini Mama.
0: Ya.
1: Kalau kita bicara tentang perkembangan RRI dari tahun ke tahun, tentunya dari 1945
0: Ya.
1: sampai sekarang.
0: Ya.
1: Ini perjuangan yang sangat panjang sekali secara keseluruhan bagaimana RRI mempertahankan eksistensi di era digitalisasi, kemudian banyak sekali media-media yang sudah ada saat ini dengan perkembangan digital yang ada, sudah ada Android dan segala macam. Kalau dulu kan orang selalu, oh jam begini harus dengar RRI ini, dengar pengumuman
0: Ya.
1: ini. Habis warta berita atau oh ini ada acara salam-salam ini. RRI selalu menjadi yang utama di hati dan juga
0: Ya.
1: telinga pendengar. Tapi dengan perkembangan zaman, menurut Mama Kori,
0: Ya.
1: apakah RRI terlupakan atau RRI masih ada di hati pendengar
0: Ya.
1: sampai saat ini?
0: Kita kembali ke 1945, 11 September 1945. Jadi RRI ini dia corong untuk menyampaikan, tadi saya bilang, berita informasi,
1: Iya.
0: pendidikan budaya dan lain-lain. Tapi dia juga corong yang pertama kali menyampaikan tentang kemerdekaan
1: Kemerdekaan
0: Republik
1: Republik.
0: Indonesia
1: Wow.
0: ke dunia.
1: Itu sejarah yang
0: Nah,
1: tidak dimiliki media manapun
0: ya,
1: ya.
0: jadi RRI mungkin sekarang itu pendengarnya banyak juga, tapi mungkin dia ikuti acara-acara tertentu. Tapi kalau dulu dia ikuti terus acara
1: Iya.
0: RRI itu. Nah, ini di tahun 1945 itu, ya dulunya RRI itu ya pusatnya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi di itu waktu Jepang Radio Poso Kyoku di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta sekarang itu. Disitulah mulai disampaikan tentang apa Indonesia Merdeka. Dan itu ada satu penyiar.
1: Iya.
0: Ya, namanya Muhammad Yusuf Rono Dipuro.
1: Muhammad Yusuf Rono Dipuro.
0: Ya.
1: Bapak RRI.

0: Iya.
1: Ya, itu. Jadi dia itu penyiar dan dia yang menyampaikan tentang Indonesia Merdeka.
0: Lewat Corong, nah, RRI.
1: Di situ ya karena masih penjajahan Jepang. Mm-mm. Jadi ya sempat juga dianiaya, tapi dia berusaha untuk bagaimana dia bisa menyampaikan siaran itu. Nah, siaran itu, semua alat-alat itu di apa? Diputus semua.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi hanya siaran dalam negeri, siaran luar negerinya tidak bisa untuk ada yang ikut mendengar siaran itu. Tapi ya kemudian teman-teman di sana, teknisinya namanya Ju Saragi.
0: Ju Saragi.
1: Ju Saragi. Okay. Ju Saragi ini yang teknisi yang mulai merakit kembali semua peralatan itu.
0: Okay.
1: Untuk bagaimana siaran luar negeri itu bisa tembus keluar dan bisa didengar.
0: Akhirnya suara kemerdekaan ini didengar di luar juga.
1: Didengar di mana saja. Di sana, di luar negeri, di Jepang juga sempat didengar. Tapi kembali lagi, penyiar dan operator ini dari Jepang mau ditangkap lagi. Tapi ada yang mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka.
0: Okay.
1: Jadi tidak perlu lagi untuk penyiar operator ini ditangkap.
0: Ditangkap.
1: Karena sudah merdeka. Dari situlah dunia mulai tahu Indonesia merdeka.
0: Okay.
1: Nah, sampai dengan sekarang ini, Corong ini tetap eksis.
0: Eksis, luar ya, biasa.
1: Tinggal merancang program sesuai dengan perkembangan yang ada.
0: Okay.
1: Nah, itu. Tapi kalau kita ke program 4, perkembangan seperti apa, dia tetap program 4.
0: Yeah.
1: Program 4, jadi dia bicara soal budaya, tapi memang perkembangan macam apa, kita tetap kembali.
0: Okay?
1: Budaya, adat, istiadat masing-masing.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: jadi di RRI itu bukan hanya dia menyampaikan siaran yang ya banyak orang mungkin bilang itu biasa saja. Tapi disitulah segala sesuatu, berita, informasi dan lain-lain itu ditampung, diolah, dianalisa, itu harus cepat. Kemudian disampaikan.
0: Yeah.
1: Nah, karena media ini media yang terpercaya.
0: Betul.
1: Bukan berarti lain.

0: budaya atau dia belum tahu tentang budaya, dia harus tahu
1: Iya.
0: bagaimana di situ. Nah, berita informasi banyak juga di program 1, yang anak-anak muda punya di program 2. Nah, jadi semua itu ada, tapi dia punya persentase dari jam siaran itu, misalnya program 4 untuk budaya itu lebih besar dari program 1, program 2, tapi itu juga pasti ada.
1: Iya,
0: Nah,
1: oke.
0: begitu.
1: Iya, sahabat budaya ini adalah perancang ya. Kalau sudah bicara sampai ke segmentase, bicara sampai ke persentasenya, beliau adalah salah satu perancang hadirnya Prom 4 di RRI Manokwari, juga mendesain ulang program 4 di RRI Jayapura dan juga RRI Bovendigul ya Mama, tidak salah kalau tidak salah, untuk berbagi pengalaman bagaimana mendesain agar program 4 betul-betul menghadirkan siaran budaya yang berkualitas, yang baik, yang dibutuhkan untuk menjaga agar budaya ini tidak punah dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Mama Kori, kalau kita bicara tentang kenangan ini, Mama Kori, aduh. Ini kalau kita cerita tentang kenangan ini pasti banyak sekali kenangan yang Mama Kori alami, jalani, suka maupun duka, perjuangan, tabrak hujan, panas. Ketika ada di box ini langsung memberikan yang terbaik kepada orang di luar. Orang bilang penyiar itu dia segala macam profesi, dia bisa jadi guru, dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi ibu rumah tangga, bahkan dia bisa jadi seorang ayah. Dia bisa jadi apa saja ketika dia duduk di depan corong mic. Mama Kori punya pengalaman, boleh cerita sedikit, Mama?
0: Baik. Kalau kerja di RRI, itu saya hanya ikut tes saja.
1: Ikut tes.
0: Hanya ikut tes saja. Dari sekian ratus orang. Tapi ya puji Tuhan saya bisa kerja di sini sampai pensiun. Memang banyak yang ditawarkan untuk pindah-pindah kemana-kemana. Tapi saya punya mama cuma bilang piring makan pertama itu ada di situ. Jadi, kita sampai pensiun.
1: Oh saya.
0: Jadi sudah saya harus dengar itu. Jadi tidak pindah kemana-mana tapi tetap di sini di RRI. Nah kemudian untuk suka dukanya. Kita senang. Senang kalau kita kerja di RRI karena apa? Apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Nah, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau kita jalan ke tempat-tempat umum, misalnya di pasar atau ada kegiatan-kegiatan lain, kita hadir di sana. Oh, ini yang penyiarnya. Oh, ini orang RRI. Oh, ini jadi.

0: ini bagaimana operator itu Om Beno Gasper. Jadi bagaimana supaya ini berjalan? Dia bilang, ah sudah itu, kita sudah tembus Jakarta sudah. Jadi memang itu satu hal yang menyenangkan.
1: Oke, okay. Ada cerita menarik di sini nih, Mama.
0: Kita karena kabel-kabel semua tegangan tinggi, mau pegang sini, pegang sana.
1: Jadi ini ceritanya Bapak Wem dengan Bapak Bastian ini di siaran atau di teknik?
0: Dia tadinya dua ini di, kalau Bapak Wem ini di studio produksi, rekaman.
1: Iya.
0: Pak Bastian ini di operator studio, tapi dikasih pindah ke program 4.
1: Nah,
0: di sana kita mulai awal-awal itu langsung dengan dikasih berjaringan. Ya sebelum program 4 Manokwari kan area lain sudah berjaringan.
1: Iya.
0: Kita sudah bingung di situ, tapi ya bisalah. Saya
1: langsung Pak Wim dan Pak Bastian ambilan.

0: Ya, tidak seberapa, tapi saya bisa sedikit-sedikit
1: Iya.
0: juga. Fasih terlalu tidak. Jadi kita, oh ini begini, begini, bagaimana jadi master biasanya, ibu saja, oh ya sudah, nanti saya ini. Oh ya dari sini, begini, begini, begini, ya sudah. Jadi baca bahasa Inggrisnya, kemudian kita
1: Translate.
0: terjemahkan karena kita terpaku pada waktu, jadi harus cepat.
1: Iya.
0: Padahal ya waktunya itu kadang sampai lewat jam tutup siaran, jam 12.
1: Oke, lewat jam
0: Tapi ya
1: 12.
0: itu semuanya berjalan dengan baik. Jadi siaran itu dari mana dia minta lagunya, banyak TKI yang di luar.
1: Iya.
0: Jadi dia ingat Indonesia, bagaimana supaya dia punya lagu dari daerah itu cepat. Operatornya
1: Oke.
0: harus cepat.
1: Operator harus cepat. Apalagi dulu itu
0: Nah,
1: pakai kaset, masih pakai
0: ya
1: kaset
0: itu
1: pita ya,
0: masih manual,
1: masih manual.
0: ya masih pakai kaset itu. Kemudian ada di komputernya kan belum banyak yang dimuat.
1: Iya.
0: Ya, jadi harus siap
1: Radio.
0: semuanya seperti apa. Ya, jadi
1: Oke.
0: itu menyenangkan untuk kita. Memang kita kadang
1: Wow.
0: dengan operator ini sudah yang tadi saya bilang tensinya tinggi, tapi ya kita tidak apa-apa. Bisa
1: Dinamika ya, Mama,
0: itu
1: dinamika.
0: menyenangkan. Kemudian kalau kita bekerja ya itu menyenangkan, tapi yang saat-saat kita harus hati-hati mengambil mengambil keputusan.
1: Keputusan.
0: Ya, itu yang kita harus betul.

0: corong ini.
1: Tidak jaga corong ini berarti bahaya.
0: Iya, itu dia.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita harus hati-hati betul.
1: Mm-mm.
0: Hati-hati, tapi di situ ada alat di dalam yang kita bisa gunakan.
1: Iya.
0: Nah, cuma ya semua sudah ada seperti itu, kita sudah mulai agak panik juga. Mm-hmm. Tapi kita berusaha, saya berusaha untuk bagaimana kita semua tidak panik.
1: Iya.
0: Baru saat itu saya tengah mengandung.
1: Mm-hmm.
0: Mengandung, saya punya anak yang bongsu, jadi memang agak itu juga. Jadi pagi kita tugas itu sampai sudah tutup siaran kita.

0: Memang agak sedih kita, karena di saat mengambil keputusan situasi yang macam begitu, kita di persimpangan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kita punya prinsip, sekali di udara,
1: Tetap di
0: tetap di
1: udara.
0: udara. Tri Prasetya RRI yang pertama menyelamatkan segala alat siaran
1: Siaran.
0: radio. Nah itu yang ada selanjutnya, ada dua tiga lagi, tapi saya ambil yang penting, yang intinya itu saja yang kita selalu ingat.
1: Iya.
0: Jadi sudahlah, kita selamat, kemudian ada berapa waktu, kita hanya berapa orang yang tugas terus.
1: Karena
0: Jadi
1: situasi memang
0: tidak
1: memanas saat
0: sudahlah,
1: itu ya, Mama Kor.
0: haus lapar atau apa, kita harus setia, setia, setia.
1: Iya.
0: Itulah kita punya pengorbanan untuk bagaimana menyelamatkan RRI,
1: RRI.
0: khususnya RRI Manokwari,
1: Iya.
0: dan corong negara ini. Yang
1: Iya.
0: lain ada juga, tapi kita
1: Oke.
0: sudah dari pertama, RRI sudah apa nih, kerja dengan dia punya kode etik. Jadi kita tetap tetap berusaha
1: Iya.
0: untuk jadilah yang orang yang bertanggung jawab
1: Oke.
0: dan bisa bekerja dengan baik. Dan kita punya moto, sekali di udara, tetap kita jalankan. Tri Prasetya RRI, tetap kita jalankan itu juga.
1: Oke.
0: Jadi itu harus nampak dalam kita punya keseharian
1: Iya.
0: bekerja. Nah, kemudian ya, apa yang kita sampaikan bisa diterima juga. Kita juga, saya juga ingat waktu itu saya siaran subuh. Jadi ada, minta maaf untuk yang lain, tapi ini pengalaman saya. Siaran subuh, di situ ada mimbar Kristen.
1: Okay.
0: Nah, saya sampaikan itu, saya tidak tahu yang pagi itu ada pendeta yang datang kemari.
1: Okay.
0: Pendeta bilang, kakak, bagaimana dengan apa nih tadi pagi renungan mimbar Kristen? Saya bilang, apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Jadi
1: Iya.
0: tidak pandang dari sudut mana dia, dari
1: Iya.
0: apa-apa, semua tidak. Kita keluar ya satu itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi ya akhirnya pendetanya juga, aduh, terima kasih.

0: jadi kita sudah alih
1: Prepare
0: tugas
1: dia
0: untuk kita
1: mah.
0: kerja ya, tapi kadang-kadang kan lambat atau ada keperluan mendadak, ya kita itu kelabakan betul. Tidak ada persiapan, tapi kita harus siap.
1: Iya.
0: Jadi ya intinya kita di RRI itu harus siap bekerja, punya banyak pengetahuan untuk kita bekerja.
1: Wow, luar biasa. Banyak pengalaman yang betul-betul menjadi kisah yang terukir indah nih Mama Kori.
0: Benar.
1: Tetap ada ketika eksis sebagai angsawan dan selalu eksis. Ya. Karena RRI sekali di udara tetap di udara. Jadi biar pensiun juga tetap seorang angkasawan. Ya. Ini yang membedakan kita
0: ya.
1: RRI ya, luar biasa. Mama Kori, ada banyak kenangan yang Mama Kori punya. Ada banyak cerita dan pengalaman sampai ke titik ekstrim yang tadi Mama Kori bilang harus diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat tertekan. Tetapi seorang penyiar harus bijaksana untuk menyelamatkan corong RRI ini. Karena corong ini merupakan corong pertama yang menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia, diketahui oleh semua orang. Dan corong ini masih tetap menyuarakan semua profesi, semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mama Kori, sebagai seorang penyiar, apa yang Mama Kori mau sampaikan kepada pendengar? Dan apa yang mau Mama Kori sampaikan kepada semua anak-anak generasi Papua? Silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih. Untuk pendengar, jangan bosan-bosan dengar siaran RRI.
1: Ya.
0: Ya. Karena di RRI banyak yang disampaikan. Itu tidak hanya masalah politik saja, tidak hanya masalah pendidikan, dan tidak hanya di Manokwari saja, Papua Barat saja, tapi di seluruh tanah Papua, dan siaran ini sudah sampai ke luar negeri. Jadi untuk dengar siaran RRI perlu untuk pendengar ikuti. Di sini berbagai hal disampaikan. Nah, dari sana bisa memotivasi pendengar untuk bisa melakukan hal yang menguntungkan bagi dia di kemudian hari. Segala hal, segala macam, mau ekonominya, mau pendidikannya untuk anak-anak, orang tua juga yang mau lanjut pendidikannya, atau bagaimana orang membangun

0: Papua. Saya cuma bilang tidak ada batas untuk belajar.
1: Oke, setuju.
0: Jadi belajar. Kita sebagai anak dari balita sampai besar itu dituntun orang tua.
1: Yeah.
0: Kita mau berjalan merangkak dituntun orang tua. Nah, tapi di saat kita sudah sekolah, berarti kita mulai membangun jati diri.
1: Yeah.
0: Mulai membangun jati diri masing-masing anak untuk bagaimana ke depan. Orang tua dia menopang kita dengan nasihat didikan, memfasilitasi kita orang untuk bisa maju.
1: Yeah.
0: Nah, pendidikan ini sangat penting untuk anak-anak. Jadi dia dengan pendidikan yang tinggi, dia harus banyak belajar.
1: Yeah.
0: Nah, kalau yang misalnya pendidikannya belum naik, itu pun juga dia harus belajar.
1: Mm-hmm.
0: Nah, belajar tentang apa saja, hal-hal yang baik
1: yeah.
0: dia. Nah, supaya di kemudian hari dia bisa membangun tanah Papua.
1: Yeah.
0: Nah, karena dari pendidikan ini pintu untuk bagaimana kita masuk keluar di sana untuk kita membangun diri kita sendiri,
1: okay.
0: anak-anak Papua ini. Jadi jangan putus asa, jangan rasa diri ini terkebelakang, rasa minder dan lain,
1: iya,
0: tidak.
1: Iya.
0: Kita harus maju.
1: Mm-hmm.
0: Dia tidak menghitung pendidikannya sampai tinggi juga. Yang mau mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi silakan.
1: Iya.
0: Kalau yang tidak, itu banyak ada kegiatan-kegiatan keterampilan pendidikan non formal ini untuk masyarakat.
1: Iya.
0: Di sana ada kelompok atau ada yayasan yang bisa anak-anak ini ke sana diakomodir untuk dia bisa bagaimana kembangkan dia punya apa punya imajinasinya dia yang dia biasa tuangkan. Misalnya, oh saya ini dari budaya saya bisa bikin sisir bambu, saya bisa ukir, saya bisa pahat,
1: iya,
0: dikembangkan saja karena itu dia bernilai jual
1: iya,
0: yang tinggi. Jadi pengetahuan ini tidak terbatas pada siapapun, siapa saja bisa.
1: Iya.
0: Nah, dan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang menguntungkan. Ya,
1: Betul.
0: Jadi kita belajar mana yang baik, itu yang kita terima, kita bisa sampaikan atau yang sudah bisa diaplikasikan lagi ke teman-teman yang lain.
1: Iya.
0: Nah, dari situ kita bisa membangun tanah Papua di bidang apa saja.
1: Di bidang apa saja. Wow.
0: Supaya kita bisa melihat, bisa mengolah apa yang kita punya untuk masa depan generasi-generasi berikut.
1: Iya.
0: Nah, jadi sumber untuk semuanya itu juga bisa lewat RRI.
1: Oke, wow, luar biasa sekali. Mama Kori, tara terasa sudah hampir ya, satu jam ya. Kalau kita cerita tentang kenangan kisah di balik seorang penyiar angkasawan Mama Kori Kubiari, pasti ada banyak hal yang tersimpan bersama rekan-rekan, baik yang masih ada maupun yang sudah kembali kepada sang pencipta. Ada banyak sekali kenangan yang tertuang di dalam kisah dan cerita seorang angkasawan Kori Kubiari. Dan hari ini ya Mama Kori, jelang Hari Bakti Radio ke-81, tentunya ada doa dan harapan, boleh tidak sebagai seorang junior, boleh tidak sebagai rumah tempat, kalau diingat kembali nenek oma dulu pernah bilang piring makan,
0: yeah.
1: Apa sih doa restu yang ingin Mama berikan untuk RRI Manokwari?
0: Baik, terima kasih sekali. Kita selalu berdoa untuk RRI. Kami mulai bekerja itu tetap doa-doa awal kita itu ada untuk RRI.
1: Oke. Okay.
0: Berarti apa yang kita tanamkan itu, dia akan bertumbuh terus.
1: Amin.
0: Nah, yang menjaga itu generasi ke generasi.
1: Iya.
0: Jadi dia harus menjaga ini baik, dia harus pupuk ini baik, supaya dia bisa tumbuh, dia berbuah, dan berbuahnya itu disampaikan kepada masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Hasil dari itu kepada masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu awal ya, dan seterusnya kami punya doa itu tetap ada.
1: Okay.
0: Untuk RRI. Bisa bekerja dengan baik, dikasih kesehatan.
1: Amin.
0: Dikasih kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menganalisa sesuatu.
1: Iya.
0: Dan kerjanya tim.

0: Amin. Lupa kerja tim.
1: Kerja tim.
0: Kerja tim itu sangat berharga.
1: Oke.
0: Okay. Apapun juga kerja tim itu ada. Yeah. Saran pendapat bisa terima, dianalisa cepat, sesuai atau tidak.
1: Yeah.
0: Kalau sesuai bisa diambil, kalau tidak jangan.
1: Oke. Okay.
0: Karena apa yang kita paksakan tidak sesuai bisa merugikan.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, merugikan kita sendiri, apalagi kita mau sampaikan kepada orang banyak,
1: yeah,
0: itu sangat fatal. Jadi kita berani untuk menerima, tapi menganalisa cepat untuk mengambil keputusan.
1: Iya.
0: Nah, itu hati-hati. Jadi kerja suka duka, susah senang. Orang bilang hari ke hari ini rezeki banyak sedikit, tapi kita tetap stabil.
1: Iya.
0: Ya, kita punya grafik ini, jangan terlalu kasih turun, jangan terlalu kasih naik, tapi dia di tengah dan naik turunnya sedikit saja, supaya
1: iya,
0: kita punya prinsip untuk bekerja itu tetap bekerja. Nah, biasa orang tua bilang piring makan. Piring makan itu harus dijaga.
1: Okay.
0: Jangan geser sini, geser sana. Itu berbahaya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dijaga, di mana dia ada di situ, kita jaga.
1: Yeah.
0: Piring makan ini kita jaga dengan baik, supaya dia tidak retak, dia tidak pecah.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dia retak, kita mulai bimbang.
1: Yeah.
0: Saya di RRI atau saya keluar.
1: Yeah.
0: Kalau dia pecah, kita keluar dari RRI.
1: Yeah.
0: Tapi belum tentu di sana menjanjikan untuk kita.
1: Yes, sepakat.
0: Jadi kita piring makan ini kita tetap jaga, kerja dengan baik, sampai kita purna tugas.
1: Wow.
0: Karena purna tugas, belum tentu semua bisa kerja sampai dengan purna tugas.
1: Yeah.
0: Semua belum tentu kerja dengan baik sampai purna tugas itu, selesai purna tugas dengan baik.
1: Yeah.
0: Jadi ya, kami tetap punya doa, anak-anak semua kerja baik, dari pimpinan sampai staff paling bawah, semua kerja dengan baik, karena ini satu kesatuan, satu rumah besar RRI yang harus dijaga.
1: Wow, luar biasa.
0: Semoga semuanya sukses.
1: Amin.
0: Kesehatan, umur panjang, dan tetap bekerja dengan baik.
1: Amin.
0: Sampai purna tugas.
1: Amin. Wow, aduh, kalau begini dengar doa restu dari senior penyiar Angkasawan RRI Manokwari ini, aduh, ini hati tambah melo sekali ya. Puji Tuhan, pendengar Sahabat Budaya, Mama Kori merupakan salah satu senior kebanggaan saya, seorang perempuan Papua luar biasa yang sangat cerdas, berhikmat. Tuhan memberikan karunia untuk meregenerasi kami, dan saya termasuk salah satu regenerasi dari Mama Kori untuk tetap ada di sini menjaga budaya lewat program Mampat RRI Manokwari. Sekali lagi terima kasih banyak Mama Kori Kubiari,
0: ya,
1: sudah hadir di RRI Manokwari. Beliau adalah pegawai RRI dari tahun 1985 sampai purna tugas di tahun 2018, dan beliau merupakan kepala seksi pertama program 4 RRI Manokwari yang launching pada tanggal 10 Juni 2011. Terima kasih Mama, puji Tuhan terus diberikan kekuatan, kesehatan, tetap eksis sebagai seorang angkasawan, karena sekali di udara tetap di udara. Pendengar Sahabat Budaya dimana saja dong berada, terima kasih sudah bersama kami kurang lebih 1 jam dalam obrolan spesial jelang Hari Bakti Radio RRI Manokwari ke 81 tahun untuk RRI seluruh Indonesia. Ada banyak kisah dari seorang penyiar, juga operator, bahkan semua angkasawan-angkasawati yang mendedikasikan diri untuk RRI di seluruh Indonesia, agar RRI tetap eksis di dunia digitalisasi yang terus merambat, terus berbenah diri. RRI juga tidak ketinggalan, karena kami sudah berbenah diri mengikuti zaman. Intinya, RRI adalah corong yang menyuarakan kemerdekaan. RRI hadir dengan berbagai profesi. RRI adalah media yang memvisualisasikan audio untuk dimengerti, didengar oleh khalayak banyak, baik di desa, di gunung, di lembah, bahkan di mana saja orang berada. Terima kasih Mama Kori sudah berkenan hadir di Studio Pro 4. Ini Mama Kori perumah lama. Terima kasih sudah ada di Perempat RRI Manokwari. Mama Kori sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Doa tahun depan kita jumpa lagi di Studio Perempat RRI Manokwari jelang HUT RRI ke-82 nantinya. Terima kasih pendengar Sahabat Budaya yang sudah bergabung. Ini ada mantan-mantan anak RRI nih Mama. Ini kakak Sia ini bapaknya seorang operator di RRI Biak ya. Ada mantan-mantan anak RRI dan lewat RRI ada banyak generasi yang diciptakan. Ada banyak generasi yang baik, yang berbakti juga untuk bangsa dan negara dan untuk tanah ini. Terima kasih pendengar Sahabat Budaya di mana saja dong berada. Saya Lita, selamat siang dan salam budaya.
2: Dan terima kasih karena dia memberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan...
3: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, guys. Oke, ambil.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Indonesia, es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

0: Tong digerung, tong digerung, gerung. Tong digerung, tong digerung, gerung.
1: Mi.
0: Eh,
1: kenaon?
0: Ieu nuju ngelapan, parura.
1: Anjir, motorna sarojeng aing.
0: Aes.
1: Halus anyar ta?
0: Nya tuh, kancek palura tita ganti.
1: Pasti ngereditnya mana mah.
0: Oh, itu lunas ngacak. Kan itu dijual.
1: Oke, bisa Sun Mori. Mah iya halus, mah ramah lingkungan.
0: Oh.
1: Jaba desain lagi anak muda. Shh. Meskipun dirinya kolot ge.
0: Kalem, kalem, kalem, kalem.
1: Naon?
0: Hah? Naon? Gela. Ieu teh endorse lain.
1: Lah, oke Sun Mori putana mah urang jalan-jalan lah.
0: Oke, okay. Naon Sun Mori teh?
1: Sundai. Mortal Kombat. Ripeng.
0: Oke okay. Lah.
1: Henteu Sun Mori teh berjalan-jalan.
0: Sinarion aya sponsor ade.
1: Oh.
0: Ya, jangan.
1: Ayo, ya siap tah kitu sok kumah.
0: Tong digerung-gerung ya.
1: Peperihan mah awak buladik.
0: Eh, tau gitu.
1: Ayunya.
0: Untung lurah.
1: Siap, Piki. Nah,
0: assalamualaikum.
1: Salam. Urang, kurang aja. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: nyanyi selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja Pangeran Kerajaan Angkasa.
0: Hey, Permaisuri, jangan Kerajaan Angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup Ayah, Bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja, Dek.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Wisatawan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-teman arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak tidak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya gak jadi aja.
1: Walah, piye toki?
3: Nah, ini baru keren. Berani.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi,

Seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

0: dirimu gitu loh kan.
1: Antara kalian berdua.
0: Nah itu kosong lagi, gak ada orangnya, kemana coba?
1: Ini sedang diupayakan oleh rekan

0: kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa,
1: Ya,
0: yaitu
1: apa tuh?
0: mie celor.
1: Telur. Oh, oke, makanan lokal ya.
0: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
1: Itu baru dari
0: unikan
1: kuliner ya, Pak ya?
0: baru kuliner
1: Bukan
0: saja.
1: baru ya
0: Banyak
1: gitu ya.
0: dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
1: Bakul.
0: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan

ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu, kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, tuh. Kemananya itu Melayu, ya cek gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya cek gaya ya. Bahasa kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata a dan ada yang menggunakan kata e, misalnya kemane dan kata kemana ya. Kalau kalau nggak salah, karena pernah saya baca, kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai a ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut, misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan, ya Bob, Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa

0: dengan kelompok ada anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang.
1: Okay.
0: Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati, ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nova, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini, pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak
0: Pasti.
1: mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembang ya.
1: Nak mau gitu ya.
0: Nah itu mau ya, Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
1: Aha.
0: Itu.
1: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
2: Jadi
1: okay. Nak itu artinya maunya.
2: Mau ya. Ya, baik.
0: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
2: Oke, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Siap.
2: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
2: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
2: Baik. Jadi
1: bergabung nantinya ya.

0: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru dongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 021-35-04-510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-24928. CG ya untuk Palembang, diulang lagi.
4: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
0: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
4: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
0: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
5: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum Ponova yang cantik ambla-amblaam.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang
0: ya udah.
5: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
4: Ya. Dengan siapa ini?
5: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat tadi yang
0: Cek Gayanya itu, nanya.
5: Mepet banget nih. Cek
0: Gayanya nanya ini dari siapa?
5: Oh, dengan Ica.
0: Ica.
4: Di mana sayang?
5: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
5: Mau nanya apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
0: Simbol apa?
4: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia?
5: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
4: Apakah makna simbol?
0: Oh, makna simbol.
4: Simbol budaya Cina, simbol Melayu,
5: budaya di Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
0: Oke deh, kalau gitu. Okay.
5: Ya. Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
0: Oke, siap.
5: Selamat ulang tahun.
0: Yo. Iya.
5: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
4: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
0: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Pak Nova.
0: Oke.
4: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
0: Ya, silakan Pak Idris.
6: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
4: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
6: Okay. Secara historis ini Mpok Nopa, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di

0: apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku, ya kueku, ya kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana, eh lu mau kemana, ya siapa gue, nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: Ini Pak Idris
0: gapapa,
1: tampaknya ini
0: ya.
1: sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap-siap, silakan, silakan, silakan.
1: Kayaknya nih, ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal tadi ring gitu ya.
2: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
0: Boleh.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: Yang mana?
0: Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu puyang.
1: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
2: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
2: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
2: Oke, baik.
0: Oke, ya. Terima kasih.
2: Baik, Cikgu. Yuk.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?

0: Bu
1: dari bulan tahun RR yang
2: kedua.
0: Oh, masih ada orangnya.
1: Yeah. Okay. Bantu ya.
2: Ya, baik.
1: Bantunya. Ucapannya ini bantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan bantunya apa namanya?
2: Halo? Ya? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
3: Oke.
2: Okay. Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
3: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada perang

0: Melayu, bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga peony, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru adalah batik-batik pesisir.
1: Oke,
0: kalau
1: untuk
0: kita,
1: Pak Idris ya.
0: Iya, jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat. Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadi

0: Karena budaya ini sebagai pererat persatuan-kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Keren, luar
1: Ya.
2: biasa.
1: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya
2: Iya,
1: waktu kita ya.
2: benar.
1: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu ya.
2: Iya,
1: sebelum
2: iya.
1: mengakhiri nih Pak
2: Ya.
1: Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
2: Ya.
1: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang
2: okay.
1: dan Perumpat Antara begitu ya.
2: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih,
2: ya. Ya, terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponova Kalista yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
3: sosial. 97 MHz, suara budaya Manokwari.
4: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir.

0: Aku dan juga Rubia Sanggunggelum tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
1: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
0: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
1: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru satu pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit narang cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah narang cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka narang cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
1: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
1: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
1: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
1: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku Dayang Rindu.
4: Untuk itu lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
1: Narang Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi?

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Carang, Enek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ri. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan

0: Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang. Nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang. Karena Dayang cantik sekali.
1: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini. Sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
2: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Ah, baik, Riel, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Daya. Ayo pergi.
4: Salam hormat, Wicarang.
2: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
4: Wicarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ril.
2: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
4: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lebuhare?
2: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang rindu telah...
4: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
2: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
4: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
2: Sabar, nak. Sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
5: Baru lantang dari Bukit Dagi. Tanduk kijang seperti kelawang. Jauh datang dari Dusun Galang Tinggi. Untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan. Hadapi Narangcili.
0: Oh... Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang siap diterjang.
5: Hei Sunan Palembang, 7 purnama aku tinggalkan Dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
5: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
1: Cukup, hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat tak bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi 2.
0: Tapi Dayang,
1: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
1: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi 2, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.

legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir?

0: memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita

0: Siang sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya mau cewek atau cowok gak masalah no. Yang penting gak stunting no sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir,

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi.

0: Kata hukum bayi awak tuh, tapi saya juga punya cinta. Orang papa juga kenapa? Saya tidak bisa cinta kah? Oh, cinta saya sudah ku cintai haro, saya cinta ku baru.
1: Sama, aku juga cinta sama kamu.
0: Haro, kau jangan tertawa kah? Kau tertawa tuh saya rasa lucu juga tuh. Aduh, yang tertawa ini saya mau pacar kau baru bagaimana? Kau malu-malu tuh. Aduh, kok begitu tuh bikin saya kemaluan saja nih. Nanti saya kemaluan besar lagi, saya takut bicara nih. Jangan tertawa sudah, aduh.
1: Oh ya, sama.
0: Terus, aduh, cewek bagaimana? Saya bisa pacar kok, kak?
1: Kapan?
0: Oh, tanya kapan bagaimana lah. Sekarang sudah kita pacar, ya. Kita pacar sekarang, ya. Bisa kan tidak? Aduh, cinta kok sekali cinta mati, suruh mati. Ini cinta dari mata tembus tujuh hati lagi masuk keluar di bawah hampir nih.
1: Aduh, aku cinta mati deh.
0: Kau juga cinta mati ya. Aduh, kalau gitu kita dong mati baru cinta sudah. Saya lagi mati baru cinta. Kita cinta mati toh. Aduh, suka mati ya. Ah, ini siapa lagi telepon ini? Aduh. Aduh, ini kamu punya mama telepon. Cewek saya minta permisi, saya angkat telepon dulu. Cepat saya, nanti saya bicara aman.
2: Halo.
0: Iyo, halo juga. Ini siapa?
2: Gue di mana?
0: Oh, ini kamu punya mama. Iyo, dan saya jalan toh cari kamu makan. Kau dengan kamu makan di rumah tuh yang saya jalan toh. Masa kau tanya di mana lagi?
2: Saya telepon dari tadi, kenapa kau tidak jawab?
0: Oh, kamu punya mama. Oh, saya bukan Sirayau. Kau bahasa Indonesia bagaimana? Salah sekali kak. Itu tadi itu Telkomsel sudah telepon saya, SMS saya lagi bilang jaringan ada mau gangguan. Ini baru jaringan masuk lagi. Kau bisa telepon masuk. Kau jangan pikir lain-lain. Saya nih setia sama kau. Saya cinta kau dengan kamu toh.
2: Kau bikin apa ya?
0: Bah, kau saya bikin apa? Saya tidak bikin apa-apa. Hanya duduk jalan cari makan buat kau dengan kamu toh.
2: Kau udah mau nisah dengan perempuan siapa?
0: Bah, perempuan siapa? Kau tuh sembarang sekali. Tadi saya tuh sedang bikin apa-apa. Itu mungkin penumpang yang kau bilang orang lain perempuan kah? Satu-satu saya takut. Saya tidak biasa bicara sembarang. Kamu punya mama. Kau jangan sembarang sudah. Ah.
2: Bikin sana bedia nanti.
0: Woi, rabik lagi macam kertas saja. Oh, ya kawan kak, si kolam bela diri di mana? Sudah, tutup sudah kasih mati, malas bicara nih.
2: Ah, sudah apa? Binatang anjing koi.
0: Woi, nah yuk kau bilang saya binatang anjing lagi ini bagaimana? Kau mulut kebun binatang betul ini harus suhu mati ya. Oh, bikin begitu saya merasa terluka sekali ini hati, cakir kepala. Ya buang-buang air bagaimana? Kau bikin saya, aduh, tidak apa-apa sudah. Kau begitu bagus, bikin, lanjut. Kau ya kawan, kau punya mama. Kau sudah, kau orang bilang kau ondo toh, makan itu ondo.
2: Kau baik pulang cepat.
0: Beo, saya malas pulang. Saya cari kawin baru saja, saya cari kawin baru perempuan baru toh. Beo.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir di ruang dengar Anda, nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda. Kita nantikan tanda waktu penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara Radio Republik Indonesia.

0: Menurut Bupati, jejak pengabdian tersebut menjadi teladan yang patut dikenang dan diteruskan. Ia berharap masyarakat dapat mengambil nilai positif dari dedikasi yang telah diberikan Edi Budoyo selama menjalankan tugas dan kehidupannya di Manokwari.
1: Tentu atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Manokwari, secara khusus saya sebagai Bupati dan bersama-sama dengan Bapak Haji Mugiono, Esut Embling sebagai Wakil Bupati Manokwari atas nama pribadi keluarga, tapi juga atas nama seluruh masyarakat Manokwari, kami menyampaikan turut berduka cita, turut berlangsungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Dr. Andus Edi Budoyo pada hari ini. Tentu ini meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, tetapi bagi kita semua, oleh karena kita ketahui Bapak Edi Budoyo telah menjadi bagian dari masyarakat dan juga pemerintahan di Kabupaten Manokwari selama beliau ya bertugas di tanah Papua. Beliau tidak pernah ya meninggalkan tanah Papua, dan beliau ada di sini menghabiskan seluruh waktu dan juga kesempatan yang dimiliki untuk mengabdikan diri berkarya bagi kemajuan pembangunan secara khusus di Kabupaten Manokwari.
0: Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya dalam upaya penyelamatan dan pengamanan aset daerah yang berpotensi menghadapi persoalan hukum. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat I. Putu Gede Astawa saat penandatanganan MOU antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Rabu 9 September 2026 yang bertempat di lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat, Arfai. Dalam sambutannya, ia mengatakan persoalan gugatan masyarakat terhadap sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi perhatian serius sepanjang 2024-2025. Tercatat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah daerah yang telah dikuasakan kepada tim jaksa pengacara negara Kejati Papua Barat dan seluruhnya berhasil dimenangkan. 3 perkara tersebut masing-masing terkait dengan tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk Palawija dan Hortikultura atau BBBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, serta tanah kantor pendaftaran IKN PP Sanggeng. Iputu Gede Astawa menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan hukum dalam menjaga dan mempertahankan aset milik pemerintah daerah dari berbagai potensi sengketa. Menurutnya, kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya sebatas penandatanganan nota kesepakatan, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola yang pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kejati Papua Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan hukum.
2: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim jaksa pengacara negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium kantor lingkungan hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

0: Papua Barat. 3, terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
1: Selain menghadapi gugatan yang telah terjadi, Kejati Papua Barat juga membuka ruang yang sama dalam upaya penataan penyelamatan aset daerah yang hingga kini masih menghadapi persoalan, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum memiliki sertifikat.
0: Berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Papua Barat dan siap mendukung Bapak Gubernur Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan hukum di bumi kasuari. Kami dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu banyak juga melihat mungkin ada aset-aset dari Provinsi Papua Barat yang masih mungkin dikuasai oleh pihak ketiga atau juga aset-aset yang belum bersertifikat. Kami siap dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat siap membantu menyelamatkan aset-aset tersebut.
1: Ia berharap sinergi antara Kejati dan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap aset daerah, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui pendapatan daerah Bapenda bersama Jasara Harja dan Dislantas Polda Papua Barat terus memperluas akses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Kepala Bapenda Papua Barat M. Bahri Yasin kepada sejumlah awak media pada Rabu 9 September 2026 mengatakan, perluasan layanan tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari kantor Samsat Pusat di kota Fak-Fak. Menurutnya dua distrik tersebut menjadi prioritas awal karena jaraknya cukup jauh dari pusat pelayanan Samsat. Dengan adanya layanan di Bank Papua, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan langsung di wilayah masing-masing.
2: Iya, Kabupaten Fak-Fak. Kalau di Manokwari kan kita sudah buka di apa? Pravi itu, Bank Papua. Insya Allah kita launching tanggal 29 September. Nanti kami pembina Samsat dari Jasara Harja, Bapenda, dan Dirlantas Polda Papua Barat yang nanti akan melakukan launching.
3: Di Fak-Fak.
2: Di Fak-Fak. Khususnya di dua titik yaitu yang nanti kita launching di distrik Bomberai dengan distrik Kopas. Karena ini kan sangat jauh dari kota Fak-Fak, dari kantor Samsat. Terpendek jarak daripada wajib pajak untuk harus turun ke kantor Samsat.
4: Jadi mereka tidak harus
2: ke kantor. Tidak kan, saya langsung ke Bank Papua di Bomberai dengan Bank Papua di Kopas. Itu mereka langsung dilayan. Nanti kita punya notis pajak itu ada di Bank Papua dan petugas kami, ASN dari Bapenda, nanti ada melayani di Bomberai dan di Kopas. Jadi saat ini mereka lagi preparing, lagi persiapan sebelum kita launching.
1: Bapenda bersama instansi terkait juga telah menyiapkan mekanisme pelayanan termasuk slip pembayaran khusus serta menempatkan petugas ASN dari Bapenda di kantor Bank Papua, Cabang Bomberai dan Kopas. Layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemerintah hingga ke wilayah distrik.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Stigma bahwa rehabilitasi akan berujung pada penangkapan masih menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Penyuluh ahli Madya BNNP Papua Barat, Dr. Indah Perwitasari mengatakan pemahaman tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak takut mencari bantuan. Menurut Indah, penyalahgunaan secara sadar melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi dan tidak serta-merta ditangkap serta melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi merupakan bagian dari upaya pengobatan dan pengguna narkoba tidak terus berlanjut.
6: Stigmanya pertama, mereka kan banyak yang belum tahu bahwa kalau melakukan rehabilitasi itu tidak ditangkap ya. Rata-rata kan banyak yang ketakutan bahwa kalau sampai melapor ke BNN untuk rehabilitasi itu ditangkap Itu yang harus dibuang dari masyarakat, pikiran seperti itu, karena melaporkan diri itu sama dengan berobat, jadi mengobati diri supaya nggak berkelanjutan pemakaian narkobanya. Jadi jangan sampai stigma itu terus berada bahwa nanti kalau kamu ke situ kamu ditangkap, kamu diikuti. Tidak, ya, kecuali memang dia rehabilitasi karena dibawa oleh polisi itu, ya, pemain dibawa polisi karena dia sudah terlibat sebagai pengedar tapi juga pemakai. Nah, itu beda, ya. Tapi kalau melaporkan diri secara kesadaran bahwa saya itu udah pernah lo pakai, kemudian saya pengen sembuh, nah, itu tidak akan ditangkap seperti itu.
1: Indah menambahkan kondisi tersebut berbeda dengan penanganan terhadap seorang yang telah terlibat dalam peredaran narkoba. Karena itu masyarakat diharapkan tidak membangun ketakutan terhadap layanan rehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada penyalahguna untuk dapat memulihkan serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Sekolah Pendidikan Guru Jemaat SPGJ Lahai Roy Manokwari tidak hanya memberikan pendidikan formal tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi tenaga pelayanan di jemaat-jemaat, khususnya di wilayah kampung. Para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut berasal dari berbagai daerah di tanah Papua dan dipersiapkan sesuai dengan pilihan jenjang pendidikan mereka. Wakasek Humas SPGJ Lahai Roy Pendeta Wendy Tambunan mengatakan sebagian besar siswa berasal dari kampung-kampung dan tidak hanya di Manokwari tetapi juga dari berbagai wilayah di tanah Papua. Ia menjelaskan SPGJ Lahai Roy merupakan sekolah milik Gereja Kristen Injili GKI di tanah Papua yang dalam penyelenggaraannya terintegrasi dengan SMPK dan Sekolah Menengah Teologi Kristen atau SMTK. Menurutnya, siswa menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun akan memperoleh ijazah SMPK dan dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki berbagai profesi. Sementara bagi siswa yang memilih menempuh pendidikan selama 4 tahun, akan memperoleh ijazah SPGJ dan dipersiapkan untuk melayani jemaat terutama di kampung-kampung.
3: Kami punya anak-anak ini kebanyakan dari kampung-kampung yang sekolah kesini. Ini bukan hanya di Manokwari, tapi dari semua, dari Jayapura, dari tanah Papua, mereka ada di sini. Jadi ini sebenarnya sekolah pendidikan guru jemaat, ini sekolahnya GKI di tanah Papua, tapi karena keadaan yang kami lihat, kami bisa berjalan hanya ketika kami, jadi ini sekolah satam, ada sekolah pendidikan guru jemaat dan ada sekolah menengah teologi Kristen. Jadi ketika mereka tamat 3 tahun, mereka akan keluar dengan ijazah SMTK, mereka bisa pergi kuliah, mereka bisa jadi polisi, tentara. Jadi banyak anak-anak kami yang sudah mengambil profesi itu. Tapi ketika mereka memutuskan untuk 4 tahun, mereka akan keluar dengan ijazah SPGJ, Sekolah Pendidikan Guru Jemaat, dan mereka pergi melayani di jemaat-jemaat di kampung-kampung. Mereka juga bisa sekolah ke SKT untuk menjadi seorang pendeta.
1: Saat ini SPGJ Lahai Roy memiliki sekitar 120 siswa dan didukung 18 tenaga guru. Para guru yang mengajar merupakan tenaga pendidik dari gereja. Sedangkan Kementerian Agama turut melakukan pemantauan dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Wendy berharap keberadaan SPGJ Lahai Roy dapat terus menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak dari berbagai daerah di tanah Papua, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pelayanan gereja di wilayah-wilayah kampung. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81 LPP RRI Manokwari menggelar sejumlah perlombaan internal yang melibatkan angkasawan-angkasawati termasuk anak-anak magang. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan menjadi sarana mempererat kebersamaan di lingkungan RRI Manokwari. Koordinator Seksi Lomba dan Acara RRI Manokwari Cornelia Emansuara mengatakan terdapat 3 perlombaan yang digelar, yakni pembacaan Tri Prasetya, tebak warna dan juga over balon.
4: Iya, baik, terima kasih untuk kami dari seksi acara dan juga seksi lomba intern di RRI Manokwari. Tadi ada 3 lomba yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu lomba Tri Prasetya atau baca pembacaan Tri Prasetya ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati LPPRR Manokwari. Tujuan dari lomba untuk mengikuti lomba Tri Prasetya ini agar lebih mengingatkan kita semua bahwa jantung kita ini ada di RRI, ya, dimanapun kita berada. Dan selanjutnya setelah pembacaan Tri Prasetya, kita juga ada lomba tebak warna dan juga over balon. Sudah dilaksanakan dan cukup meriah, cukup antusias untuk karyawan Karwati LPPR Manokwari, juga dibantu oleh anak-anak magang. Dan juga yang lebih spesial lagi, pimpinan kita Bapak Kepsta juga ikut terlibat dalam permainan ini. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk kita semua. Dan untuk pengumuman juaranya sudah dibacakan tadi, dan untuk penyelenggaraan lomba nanti ditunggu di tanggal 11 September.
1: Antusiasme peserta semakin terlihat karena kegiatan juga diikuti anak-anak magang dan mendapat dukungan langsung dari kepala stasiun LPPRR Manokwari yang turut berpartisipasi dalam permainan. Menurut Cornelia, keterlibatan pimpinan menjadi bentuk kebersamaan yang patut diapresiasi. Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Radio, Cornelia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pendengar, pemerhati RRI, masyarakat dan anak-anak, hingga kemeriahan Hari Bakti Radio pada tahun-tahun berikutnya akan semakin luas. Informasi ini menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini.
7: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

kemarin di pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama dengan pendengar setia bersama kami di program 49.7 MHz.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi

0: hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25%.

kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, Kitong hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
4: Ibu sudah mendengar momen setia bersama kami di program 4 ya, Enslega for Indonesia kali ini di manapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami dengan suasana di malam hari ini dengan lagu-lagu di pukul 20.47 menit. Masih terus menemani dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi ya. Selagi untuk mendengar dia setia bersama kami dengan lagu-lagu di malam hari ini.
0: Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
5: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
6: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
5: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
4: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Iya, masih terus bermain di program 4 ya. Pukul 20 lewat atau pukul 21 ya waktu Indonesia Timur, dan setia bersama kami. Dan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di edisi program 4 dan Seliga Indonesia. Sahabat Budaya yang selalu setia bersama kami di malam hari ini, kami akan kembali dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Loken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.
1: Suara Budaya Manokwari.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
5: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
4: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
2: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

0: Ya, pukul 1.27 selalu setiap bersama kami di program Pembatan Seling Indonesia. Sama dari mana pun kami setia di bersama Anda di malam hari ini.
1: Suara budaya Manokwari.

hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.
3: Lagu nan sendu dan syair yang menawan mengalun.
0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
4: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
5: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
4: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswi asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
6: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
7: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
5: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
4: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
7: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
6: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
5: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
4: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kemacetan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

21 menit ya waktu Indonesia Timur, dan selamat malam dan selamat bertugas malam hari ini pendengar setia di program 4 dan Encyclopedian Indonesia dimanapun kami anda berada. Program 4 akan kembali bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di edisi Pro 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama kami.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki

0: Gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Sow. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meya itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meya. Mod Meya itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juga kasih sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya temu tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di ya di gunung-gunung di hutan-hutan itu yang mereka bawa biasanya kan dilakukan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawang ke apa ini. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup di atas.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia harfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tadi saya bilang rumah yang tidak ada jendela itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
2: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Bang. Gampang batu tinggi. Batu apa yang orang di situ? Batu kadera di situ. Ya. Nubat banyak.
1: Batu banyak.

0: Iya cok, ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya?
1: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
2: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
3: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
0: Oh, boleh.
3: Ke Ternatai.
0: Ojo grogi toh, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
3: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
5: Cakep.
3: Meski beda partai,

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Ayah, Ibu,

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Warabudaya Manokwari.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap

Ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mars dari SCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di umur ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara,

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang.

0: enggak khusyuk.
1: Apa sih yang lucu?
0: Itu namanya enggak khusyuk. Kalau khusyuk pasti enggak mendengarkan itu semua, tapi hanya tertuju kepada

0: susah kalau ditelepon sama teman, Karya panggil-panggil juga gak denger.
1: Iya ya.
0: Kita kan juga sedang telepon dengan Allah.
1: Oh, itu komunikasi.
0: Tepat, duh pinternya.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Megahertz, Suara Budaya Manokwari.

Kejadian tersebut dilakukan menyusul adanya keputusan Kapolri terkait mutasi sejumlah pejabat kepolisian. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Apapere mengatakan jabatan yang mengalami pergantian yakni Kepala Bidang Dokes dan Kepala Bidang Propam Polda Papua Barat. Untuk posisi Kabid Dokes, jabatan tersebut kini dipercaya kepada AKBP Dr. Mansuri yang sebelumnya menjabat Kabid Dokes Polda Papua Tengah. Mansuri merupakan dokter spesialis forensik. Sementara pejabat Kabid Dokes sebelumnya

0: Kabid Dokes Polda Papua Barat. Nah, untuk Kabid Propam belum ada pengganti untuk pejabat definitif, sehingga oleh kami selaku Kapolda Papua Barat mengeluarkan surat perintah, kami menunjuk Kombes Pol Gaduk untuk menjabat sementara sebagai PLTS Kabid Propam.
1: Kapolda meminta pejabat yang baru maupun pejabat pelaksana tugas untuk segera melakukan program yang telah dijalankan pejabat sebelumnya. Terlebih pelaksanaan tugas pada tahun ini telah memasuki lebih dari satu semester dan menyisakan sekitar 4 bulan menuju akhir tahun. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang meninggalkan Polda Papua Barat karena mendapatkan penugasan di tempat baru. Alfred berharap pengalaman dan hal-hal positif yang telah dilakukan selama bertugas di Papua Barat dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat Kombes Pol Dr. Iskandar menyampaikan kesan mendalam selama menjalankan tugas di Papua Barat. Setelah mengabdi selama 2 tahun 8 bulan, Iskandar akan melanjutkan tugas ke Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan yang sama. Iskandar mengatakan Polda Papua Barat menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya. Menurutnya, Papua Barat bukan sekedar tempat bertugas, tapi telah menjadi rumah kedua yang meninggalkan banyak kenangan. Ia berharap berbagai program dan hal-hal baik yang telah dilakukan selama masa pengabdiannya dapat terus dilanjutkan oleh pejabat yang baru. Tidak hanya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, kepolisian, tetapi juga pelayanan sosial kepada masyarakat. Iskandar menekankan tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, sejumlah jajaran juga memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kesinambungan pelayanan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Papua Barat yang sehat, cerdas, maju, dan bermartabat.
2: Papua Barat ini adalah wahana kita untuk mengabdikan, melayani masyarakat dalam konteks yang luas, tidak hanya di bidang kesehatan, di bidang keamanan, ketertiban. Nah, semuanya kita sebagai daya dukung itu, titik-titik ini hendaknya dapat diteruskan. Apa yang bisa kita buat untuk Papua Barat tercinta? Karena Papua Barat ini bagi saya adalah rumah kedua, dan saya hanya meminjam waktu saja, hanya raga saya, tapi semuanya ternyata semuanya itu masih membekas di saya. Itu jangan saya lupakan. Maka yang baik di sini diteruskan kepada Kabid Dokes yang baru sebagai pelayanan terbaik, dan tidak hanya upaya untuk kedokteran, kepolisiannya, kesehatan, taman, ketertiban masyarakat juga, kita bakti sosial juga dilanjutkan sebagai upaya kita seperti yang saya lagu itu, menjadi Papua Barat yang sehat, cerdas, maju, bermartabat.
1: Iskandar mengungkapkan selama bertugas di Papua Barat hingga September 2026, masa pengabdiannya telah mencapai sekitar 2 tahun 9 bulan. Selanjutnya, ia akan menjalankan amanah baru di Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan yang sama. Ia pun mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus mengedepankan semangat pengabdian kepada masyarakat tanpa membatasi diri pada tugas dan fungsi semata. Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang dapat diakses berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Ketua Pertuni Papua Barat Septinus Manggapro mengatakan siaran radio memberikan kemudahan bagi tunanetra untuk memperoleh informasi tanpa bergantung pada media visual. Menurut Septinus, RRI selama ini menjadi salah satu sumber informasi yang dapat membantu penyandang tunanetra mengikuti berbagai perkembangan baik di lingkungan sekitar maupun pada tingkat nasional maupun internasional.
3: Saya sebagai ketua menilai peran RRI sangat bermanfaat buat khususnya kami tunanetra, karena dia pun banyak memberikan edukasi tentang perkembangan-perkembangan zaman yang ada, baik situasi politik maupun situasi-situasi yang berkembang di baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, saya sebagai ketua berharap kedepannya di usia yang 81 tahun ini bisa memberikan dampak atau memberikan semacam harapan pasti buat kami penyandang disabilitas, mungkin dari kegiatan-kegiatan kami atau hal-hal yang kami sedang jalankan. Saya

0: berharap ERI ke depannya juga bisa terus memberikan memberikan keterangan untuk masyarakat seluruhnya, karena masyarakat seluruhnya di Manokwari atau Papua Barat belum memahami tentang apa itu tunanetra.
1: Ia menambahkan informasi mengenai perkembangan politik serta berbagai situasi di dalam dan luar negeri turut memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan para pendengar tunanetra. Karena itu memasuki usia ke-81 tahun, RRI berharap terus mempertahankan perannya sebagai media yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Septinus berharap RRI semakin memperkuat ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk membuka kesempatan bagi tunanetra untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai partisipasi dalam program siaran. Menurutnya, keterbukaan akses informasi penting agar penyandang disabilitas dapat terus mengikuti perkembangan dan berperan aktif di tengah masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok di pasaran terus meningkat. Hal ini membuat para pedagang kecil di pasar mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual. Kenaikan harga tidak saja terjadi pada satu atau dua barang saja, tetapi terjadi di semua jenis barang. Rahayu, salah satu penjual sayur mayur dan sembako di pasar Manokwari, mengaku bingung dalam menentukan harga bahan pokok maupun sayuran yang dijualnya. Kata Rahayu, kenaikan harga ini diakibatkan karena tingginya biaya sewa kontainer dan juga saat ini di Manokwari banyak toko sayur yang menjamur dengan tawaran penjualan yang sangat beragam dan lengkap. Dikatakan dengan demikian, pembeli kurang berminat membeli jualan mama-mama di pasaran, sedangkan di toko-toko sayur setiap hari ramai pembeli. Terutama di hari-hari besar, pasar terlihat sepi dari pembeli, sedangkan di toko sayur, pembeli bahkan dalam mengantri panjang. Kata Rahayu, hal ini menjadi fenomena baru sekaligus dilema bagi para penjual sayuran dengan modal kecil di pasaran.
2: Semua toko itu mereka jual sayur, Ibu. Memang kalau yang menanam, dia tetap dibeli. Tapi orang sudah tidak ke pasar lagi, Bu, tujuannya. Karena tempatnya bersih. Dan mereka beli ayam sepanggal bisa. Beri wortel satu bisa. Kalau di sini ayam kan harus satu dipotong. Kan? Wortel kan paling tidak ya seperempat. Mungkin bagaimana di pasar. Di sana itu semua harga 5 ribuan bisa. Betul-betul kenapa barang itu bisa diizinkan? Di Jawa nggak ada, Bu. Nggak ada. Cap mall ya barang kering-kering, pakaian yang modis-modis aja begitu, aksesoris. Kalau yang tempat sayur itu paling buah aja sih, kalau pasar buah ada. Tapi kalau sayur sampai mendetil, sampai ikan puri, sampai apa itu kencur apa tidak ada. Itu betul-betul membunuh itu mereka. Jadi sudah jualan ekonomi lesu, malah sekarang dikuasai sama yang
1: Ia berharap pihak terkait dapat menertibkan toko-toko sayuran yang ada agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal besar dengan penjual yang bermodal kecil di pasar. Selain itu diharapkan adanya pembatasan pendirian toko-toko sayur agar pasar tetap eksis dan perputaran uang di masyarakat dapat maksimal. Pengrajin sekaligus penjual anyaman noken di Manokwari asal wilayah Pegunungan Tengah, Ike Pakage, mengaku di saat sekarang ini para penjual noken masih mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kerajinannya. Keterbatasan pembeli menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pengrajin meskipun noken memiliki nilai budaya dan menjadi salah satu kerajinan khas Papua. Kata Ike, sejumlah hari dan setiap harinya ia dan teman-temannya harus pagi-pagi dari rumah naik angkot roda 2 atau ojek menuju ke pasar untuk memasarkan. Menjadi tantangan karena jumlah pembeli yang datang sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali.
3: Kalau kita jualan hampir setiap hari itu kadang tidak ada sama sekali, dalam satu bulan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada pembeli sama sekali, sepi. Tapi begitu sudah, kita datang jualan saja, kadang kita rugi-rugi ongkos, ojek saja tapi... Mau bikin bagaimana begitu sudah keadaan sekarang lagi begini, jadi kita juga biasa saja mau bikin ya kita sementara itu pakai yang ada dulu, nanti bahan-bahannya kalau macam sudah habis ya paling kita tinggal aja dulu, nanti ada uang baru kita beli bahan lagi baru bikin begitu.
1: Kondisi tersebut membuat pengrajin sering kecewa tetapi terus berupaya memasarkan noken-noken tetapi juga aksesoris khas. Harus berupaya mencari cara lain agar hasil anyaman noken tetap dapat terjual dan memberikan penghasilan bagi keluarga. Menurutnya, dukungan masyarakat maupun pemerintah diperlukan untuk membantu memperluas pemasaran Loken sehingga kerajinan tradisional Papua ini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomi, keberadaan Loken juga nilai penting untuk terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya masyarakat Papua. Tim British Embassy Jakarta Kedutaan Besar Inggris menyosialisasikan program beasiswa Chevenix kepada masyarakat Manokwari, Papua Barat pada Kamis 10 September 2026. Beasiswa tersebut memberikan kesempatan bagi penerima untuk menempuh pendidikan magister atau S2 selama 1 tahun di Inggris dengan pembiayaan penuh. Sosialisasi program Chevening berlangsung dalam kegiatan workshop di Swiss Bell, Manokwari. Kegiatan tersebut diikuti peserta bagi dari berbagai latar belakang yang antusias mengetahui peluang pendidikan melalui beasiswa pemerintah Inggris. Scholarship and Alumni Coordinator Politics Section British Embassy Jakarta, Foni Lisayani, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kesempatan beasiswa kepada masyarakat di tanah Papua.
4: Kami dari tim beasiswa Chevening dari Kedutaan Inggris hari ini hadir di Manokwari untuk memberikan informasi mengenai program beasiswa Chevening. Program beasiswa dari pemerintah Inggris untuk belajar jenjang master S2 selama 1 tahun di Inggris. Jadi kedatangan kami hari ini untuk mensosialisasikan kesempatan beasiswa yang sekarang ini sedang dibuka sampai tanggal 6 Oktober 2026. Hari ini kami ketemu dengan banyak sekali teman-teman baru dari Manokwari yang semuanya sudah sangat antusias, tertarik untuk mencoba mendaftar mengenai program beasiswa ini, dan kami mengharapkan banyak teman-teman yang mencoba kesempatan ini dan akhirnya berhasil menjadi penerima beasiswa Chevening dari Manokwari bergabung dalam komunitas alumni Chevening Indonesia. Jadi harapan dari kegiatan ini semakin banyak teman-teman dari tanah Papua, khususnya di Papua Barat, Kota Manokwari, yang tahu bahwa ada kesempatan untuk belajar dibiayai penuh oleh pemerintah Inggris ke Inggris, dan juga untuk mereka tidak ragu-ragu lagi mencoba memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftar beasiswanya.
5: Saya nanti foto ibu di situ aja untuk foto.
4: Oh ya.
1: Harapannya semakin banyak anak-anak dari tanah Papua, khususnya Papua Barat dan Kota Manokwari, tahu bahwa ada kesempatan belajar yang dibiayai penuh pemerintah Inggris. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan proses pendaftaran dan program Chevening, kata Foni, dapat diperoleh melalui situs resmi Chevening serta media sosial Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Foni mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan agar tidak ragu mencoba kesempatan tersebut dan mempersiapkan pendaftaran sebelum batas waktu berakhir. Badan Pendapatan Daerah Papua Barat beserta Samsat terus mendorong perluasan akses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bapenda Papua Barat Muhammad Bahri Yasin mengatakan layanan serupa sebelumnya telah dibuka di Kabupaten Manokwari, salah satunya melalui Bank Papua di Distrik Pravi. Kedepannya, perluasan layanan akan diarahkan ke sejumlah daerah lain termasuk Kaimana dan Teluk Bundama. Menurutnya, pembukaan titik layanan baru menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke pusat pemerintah atau kantor Samsat. Sementara itu, untuk Kabupaten Manokwari Selatan, layanan Samsat belum dibuka karena jumlah tunggakan pajak masih relatif kecil dan sebaran wajib pajak tidak terlalu banyak. Sebagian besar wajib pajak di wilayah tersebut terkonsentrasikan di Orans Bari dan Ranciki. Bahri menjelaskan keberadaan layanan Samsat di Bank Papua Pravi yang diluncurkan sekitar 2024 mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Layanan tersebut dinilai membantu masyarakat di wilayah Pravi dan sekitarnya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.
6: Pravi kita launching mana? Tahun 2024. Iya, 2024 kalau saya salah. Justru sekarang masyarakat selalu bertanya-tanya dalam arti

0: Laporan reporter Rizka Amelia akan melaporkan.
1: Dukungan keluarga dan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam membantu seseorang yang telah menjalani rehabilitasi narkoba agar mampu mempertahankan perubahan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Penerimaan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah mantan penyalahguna kembali terjerumus pada lingkungan yang dapat memicu penggunaan narkoba. Penyuluh ahli media BNNP Papua Barat, Indah Perwitasari, mengatakan lingkungan yang tidak menerima seseorang telah menjalani proses pemulihan dapat menjadi salah satu faktor yang membuatnya kembali melakukan kesalahan.
2: Jadi begini, lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya. Banyak penghuni lapas yang keluar itu karena lingkungannya tidak menerima dia, dia bisa balik lagi. Dia bisa balik lagi melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu keluarga, lingkungan itu harus mendukung. Harus mendukung supaya mereka tidak merasa di sudutkan atau disingkirkan. Nah, begitu juga dengan para penyalahguna, kalau sudah direhabilitasi, jangan kembali lagi ke habitat atau tempat di mana dia bisa menjadi penyalahguna. Dia harus bisa merubah pada dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau pada pribadinya tidak

0: berubah. Nah, karena kalau sudah berusaha untuk sembuh, namun lingkungan malah tidak menerima, malah lingkungan malah menjauhi, kan bisa saja dia kembali lagi ke lingkungan yang kurang baik dan kembali lagi ke circle-circle atau ke lingkungan yang buruk itu ya. Jadi menurut saya, mari kita sama-sama dukung mereka, jangan sampai dikucilkan. Kita rangkul kembali mereka ke jalan yang benar, supaya mereka bisa kembali menjalani hidup dengan baik dan tidak lagi terjerumus oleh narkoba.
1: Dewi berharap masyarakat tidak memberikan stigma kepada mereka yang berusaha meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat membantu proses pemulihan berjalan lebih baik. Ia mengajak masyarakat bersama-sama memberikan ruang agar mereka dapat kembali hidup dan beraktivitas secara positif tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Hah?

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: istri, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa?

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Dari Suara Perjuangan Menjadi Suara Indonesia. Dihantarkan Cornelia Mansuara, teknik montase Joshua Makala. Ada masa ketika Indonesia baru saja menemukan kemerdekaannya. Sebuah negeri yang masih muda, sebuah bangsa yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Di tengah keterbatasan, ketika informasi menjadi sesuatu yang sangat berharga, ada satu suara yang menjadi penghubung, suara radio. Dari sebuah ruang sederhana, suara itu mengudara, menembus jarak, menembus batas, menyampaikan kabar. Dan dari suara itulah sebuah sejarah besar penyiaran Indonesia dimulai. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan belum selesai. Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, radio-radio yang sebelumnya dikuasai Jepang berada dalam situasi yang tidak menentu. Para pejuang radio Indonesia kemudian mengambil alih sejumlah stasiun radio, dan pada tanggal 11 September 1945, para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta. Dari pertemuan bersejarah itulah lahir sebuah lembaga penyiaran yang kemudian dikenal sebagai Radio Republik Indonesia. 8 orang tokoh radio menjadi bagian penting dari lahirnya RRI. Mereka membawa satu tekad, radio harus menjadi suara bangsa yang baru saja merdeka. Pada masa itu, siaran radio bukan sekedar hiburan. Radio adalah jembatan informasi. Radio menjadi tempat masyarakat mendapatkan kabar tentang keadaan bangsa. Radio menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Dan radio menjadi salah satu alat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara yang terdengar dari pesawat radio, ada keberanian, ada pengabdian, ada para insan radio yang bekerja dalam keterbatasan. Mereka mungkin tidak berada di medan perang dengan senjata di tangan, tetapi mereka berjuang dengan mikrofon, pemancar, dan suara. Sejak saat itu, perjalanan RRI terus berkembang. Dari Jakarta, suara RRI kemudian menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Siaran hadir di kota-kota, kemudian menjangkau daerah-daerah yang jauh, termasuk wilayah timur Indonesia. Radio hadir membawa informasi ke masyarakat yang dipisahkan oleh jarak dan kondisi geografis. Karena Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar. Indonesia juga adalah kampung-kampung di pelosok, pulau-pulau kecil, pegunungan, dan pesisir. Dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Di tanah Papua, suara radio mempunyai cerita tersendiri. Ketika jarak begitu jauh dan akses informasi tidak selalu mudah, radio menjadi sahabat masyarakat. Dari rumah-rumah sederhana, dari warung, dari kantor, dari kendaraan, bahkan dari pelosok kampung. Suara penyiar menjadi teman yang menemani aktivitas masyarakat. Informasi hadir, hiburan hadir, pendidikan hadir, dan yang paling penting, rasa terhubung sebagai satu Indonesia tetap terjaga. Waktu terus berjalan, teknologi berkembang, dunia berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog, kemudian berkembang dengan berbagai teknologi penyiaran. RRI pun terus beradaptasi. Siaran tidak lagi hanya dapat didengarkan melalui pesawat radio. Kini, suara RRI dapat hadir melalui berbagai platform digital. Masyarakat dapat mendengarkan siaran melalui internet. Informasi dapat disebarkan melalui media digital. Dan radio tidak lagi dibatasi oleh jarak.
Namun ada satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani masyarakat. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Di sepanjang perjalanan itulah RRI telah menyaksikan perubahan bangsa dari masa perjuangan, masa pembangunan hingga era digital. Generasi penyiar datang dan pergi, teknologi berganti, peralatan siaran berubah. Namun mikrofon tetap menjadi saksi bahwa selalu ada suara yang mengudara untuk masyarakat Indonesia. Hari ini, ketika masyarakat dapat memperoleh informasi hanya dengan menyentuh layar telepon genggam, ketika media sosial bergerak begitu cepat, ketika informasi datang dari berbagai arah, RRI tetap mempunyai tempat. Karena radio bukan hanya tentang teknologi, radio adalah tentang manusia, tentang suara yang menyapa, tentang informasi yang dipercaya, tentang cerita masyarakat yang didengarkan, tentang budaya yang dilestarikan, tentang pendidikan yang dibagikan, dan tentang Indonesia yang harus diceritakan dari berbagai sudut negeri. Di balik semua siaran, ada penyiar yang datang sebelum mikrofon dibuka. Ada reporter yang turun ke lapangan. Ada teknisi yang memastikan suara tetap terdengar. Ada produser yang menyiapkan program. Ada seluruh insan RRI yang bekerja agar suara Indonesia tetap sampai kepada masyarakat. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi suara mereka hadir setiap hari, menemani pagi, mengisi siang, menemani malam, dan hadir ketika masyarakat membutuhkan informasi. 81 tahun RRI adalah 81 tahun perjalanan bersama bangsa, dari suara perjuangan menjadi suara pembangunan, dari suara informasi menjadi suara kebudayaan, dari suara daerah menjadi bagian dari suara Indonesia. Dan hari ini RRI terus melangkah menghadapi zaman yang semakin cepat, menghadapi generasi yang semakin digital, namun tetap membawa satu semangat, memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hari Bakti RRI ke-81 tahun bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang melihat sejauh mana perjalanan yang telah ditempuh dan bertanya, apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia di masa depan? Jawabannya ada pada setiap suara yang kita hadirkan, pada setiap berita yang kita sampaikan, pada setiap cerita masyarakat yang kita dengarkan, pada setiap budaya yang kita jaga, dan pada setiap informasi yang kita sebarkan dengan penuh tanggung jawab. Karena selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada cerita Indonesia yang terus disampaikan, selama masih ada suara dari pelosok negeri yang harus didengar, RRI akan terus hadir. Dari masa lalu, kita belajar tentang perjuangan. Dan hari ini, kita melanjutkan pengabdian. Dan untuk masa depan, kita menjaga kepercayaan RRI. RRI bukan sekedar suara yang terdengar melalui radio. RRI adalah bagian dari perjalanan bangsa, bagian dari cerita Indonesia, bagian dari kehidupan masyarakat. 81 tahun RRI mengudara, 81 tahun RRI melayani, 81 tahun RRI menjaga suara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari kota hingga pelosok negeri. Berbeda suara, berbeda budaya, berbeda cerita, namun tetap satu Indonesia. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia. Karena sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka.